0: entah karena kehilangan bayi, atau Anda mengalami penderitaan dan kesedihan, Anda merasa sendirian dan jauh dari Allah. Di saat seperti itulah setan berbisik, "Aha, inilah ganjaranmu karena percaya kepada Allah." Anda memang tidak menganggap perkataan itu benar. Namun tetap saja Anda mendengar bisikan keraguan itu. Oke, saya telah menjabarkan masalahnya. Namun, apa solusinya? Anda tidak akan suka mendengarnya. Namun saya tetap harus mengatakannya. Solusinya adalah menolak untuk percaya pada apa yang Anda tahu salah. Tak peduli seperti apa perasaan, emosi, atau apa yang tubuh Anda rasakan. Dan teruslah berpegang pada keyakinan yang Anda miliki bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Ya, Anda boleh berkata kepada Allah bahwa Anda tidak mengerti. Apakah Allah pernah berjanji bahwa Anda akan mengerti? Apakah Anda mau menyembah Allah yang begitu kecil sehingga Anda mengerti semua pikiran atau tindakannya? Salah satu hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memandang jauh melewati penderitaan yang sekarang dan berusaha untuk berfokus kepadanya. Membanding-bandingkan hanya akan membuat Anda susah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Anda kehilangan bayi dan memandang karakter moral dari gadis-gadis yang menuntut aborsi atau orang-orang yang tidak setia kepada pasangannya dan Allah, namun mereka sepertinya lebih beruntung daripada Anda. Jangan mengukur kebaikan atau kesetiaan Allah dengan hal-hal buruk yang Anda alami atau hal-hal baik yang terjadi pada orang lain. Sebaliknya, ukurlah dalam kerangka janji Allah yang tidak bisa berubah karakternya, mendasari tindakannya. Petrus mengatakan bahwa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Dia yang memelihara kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Sang pemazmur berkata bahwa kita harus menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Mazmur 55 ayat 23. Kadang-kadang bangun tidur di pagi hari, melangkahkan kaki Anda dan mendorong diri Anda sendiri bukanlah hal yang menyenangkan. Namun itulah yang Allah ingin Anda lakukan. Menghadapi hari demi hari, terkadang hanya berusaha menyelesaikan satu hari, satu jam, atau satu pekerjaan. Mengantar anak sekolah, memeriksa email, melayani pelanggan yang memanggil-manggil Anda agar memperhatikannya. Itulah yang Allah ingin Anda lakukan untuk saat itu. Waktu Yesus mengingatkan kita agar kita memandang burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang, Dia sebenarnya berusaha mengatakan, "Pandanglah hidup dengan kacamata yang benar. Kehidupan akan terus berjalan, dan Aku akan mendampingi dan membantumu." Memang, saya tidak mengerti alasan dari begitu banyak hal yang terjadi. Selama saya yakin bahwa Allah lah yang mengerti, saya tidak harus selalu mengerti. Mungkin suatu hari saya akan mengerti. Namun saat hari itu tiba, hal itu tidak akan penting lagi. Atau kita akan melihat rencana dan rancangan yang telah kabur karena kekecewaan dan rasa frustasi. Yang Allah minta adalah percaya kepadanya untuk hari ini saja. Dan ketika kita sampai di awal hari yang baru, Allah akan ada untuk menemani dan membimbing kita melalui kesukaran yang kadang menutupi kehangatan hadiratnya dan membuat kita lupa bahwa Dia tetap memegang kendali. Ada hal-hal yang hanya bisa diterima dengan iman. Itulah cara satu-satunya.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Hari ini kita masuk di tanggal 5 Oktober tahun 2026, Sahabat Petra, dan sudah masuk juga di hari Senin. Tentu Sahabat Petra, di awal minggu ini sudah mempersiapkan banyak hal, khususnya untuk segala yang akan Anda usahakan sepanjang minggu hari ini. Banyak hal Sahabat Petra yang di awal minggu biasanya juga perlu kita siapkan. Semoga semuanya juga disiapkan dengan baik oleh Sahabat Petra, dan itu juga menjadi kekuatan untuk terus melangkah di sepanjang minggu ini. Dan Sahabat Petra, kami juga terus berpesan bagi Anda khususnya yang sekarang ini akan menuju ke tempat aktivitas masing-masing, semoga semuanya lancar dan hati-hati di jalan Sahabat Petra, karena dengan padatnya lalu lintas Yogyakarta, tentu kita perlu juga berhati-hati di jalan. Dan apalagi Sahabat Petra, seringkali ketika keterburu-buruan itu ada, kehati-hatian itu biasanya juga berkurang Sahabat Petra. Oleh karena itu, di jalan Sahabat Petra, kita berharap semuanya bisa berhati-hati dan terus bisa menghargai pengguna jalan yang lain. Karena tidak semua orang Sahabat Petra itu punya waktu yang sama. Artinya gini Sahabat Petra, seringkali kita buru-buru sedangkan yang lain tidak sedang buru-buru. Nah, waktu ini yang kemudian perlu disatukan Sahabat Petra di jalanan, kecepatan, terus kemudian juga bagaimana cara kita memberi tanda, cara kita bermanuver di jalan, semuanya harus ditata Sahabat Petra, supaya yang di jalan itu semuanya selamat sampai di tempat tujuan. Karena memang sekali lagi kita berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak ragam kebutuhan di jalanan. Semoga Sahabat Petra hari ini bisa diberikan keselamatan, kesabaran, kehati-hatian ketika ada di jalanan kota Yogyakarta Sahabat Petra, dan semuanya juga boleh lancar sampai di tempat tujuan, beraktivitas dalam anugerah Tuhan. Sahabat Petra, bagi Anda yang di rumah, kami juga ingin menyapa Anda. Semoga Anda sehat-sehat dan terus bisa berkarya sepanjang hari ini. Apapun yang Anda kerjakan di rumah, semoga itu menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi Anda dan orang-orang yang bersama dengan Anda, yang Anda cintai. Ada yang sedang sakit Sahabat Petra, kami juga berharap Sahabat Petra juga boleh menerima perawatan melalui obat-obatan dan juga mungkin para perawat, dokter, atau orang-orang yang dikasih, dan itu membawa kesembuhan bagi Anda untuk terus beraktivitas sepanjang hari ini. Baik, kita lanjutkan Sahabat Petra, Bun Pagi kita hari ini. Ada satu lagu dari Insinyur Niko, Hadiratmu Membawa Kesembuhan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Petra FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi iman Kristen berjudul Rumput Tetangga. Sahabat Petra, di Amerika, sosok Presiden Lincoln adalah sosok yang begitu dikagumi. Banyak orang sering memakai sosok Lincoln ini sebagai teladan kemandirian, kepemimpinan, dan keuletan. Suatu kali, ayah Billy memarahi anaknya. Dia berkata, "Kamu sudah umur 10 tahun, masih saja seperti ini. Dulu, Lincoln umur 10 tahun sudah melakukan banyak hal. Ia sudah membantu orang tua dan mencari uang sendiri. Tidak seperti kamu. Kamu sudah 10 tahun masih saja seperti ini. Dulu Lincoln umur 10 tahun sudah melakukan banyak hal. Ia sudah membantu orang tua dan mencari uang sendiri. Tidak seperti kamu yang masih suka manja." Billy yang kesal mendengarkan omelan seperti itu berkali-kali pun tidak mau kalah. Ia menjawab, "Ya, begitu juga Lincoln pada saat seumur ayah, kan sudah jadi presiden. Presiden Amerika. Terus kenapa ayah belum jadi presiden?" Demikian obrolan ayah Billy dan Billy. Sahabat Petra, ketika kita membandingkan orang lain atau perusahaan kita dengan perusahaan lain, sebenarnya kita juga bisa bertanya pada diri sendiri. Bak humor yang tadi saya ceritakan. Ketika kita berkata fasilitas perusahaan A jauh lebih bagus, karyawannya lebih diberi kebebasan dan lain-lain, mengapa perusahaan saya tidak? Atau kita bertanya, mengapa rekan kita seperti mendapat keistimewaan, promosi, kenaikan gaji, dan peluang lebih daripada atasan kita? Pernahkah kita bertanya, apakah kita juga sudah punya kapasitas seperti karyawan di perusahaan A tersebut? Apakah kita sudah memberi kontribusi seperti rekan kita itu? Demikian pula sebaliknya, jika kita mengeluh karyawan di perusahaan kita yang tidak seperti karyawan di perusahaan B, bagaimana dengan kepemimpinan kita? Maka tepat sekali jika kitab Amsal pasal 12 ayat 14 berkata, "Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya." Nah, sahabat Petra, rumput tetangga memang seringkali lebih hijau, tapi itu karena mereka lebih rajin merawatnya daripada kita. Demikian kata sebuah kutipan. Jadi, mari kita tidak hanya menuntut orang lain melakukan ini dan itu. Lihat juga apa dan bagaimana diri kita sendiri. Sesungguhnya, bukan orang lain yang lebih menentukan apa yang kita dapat, tapi diri kita sendiri. Allah tidak tinggal diam dan akan memberikan upah bagi mereka yang mau bekerja keras dan berusaha untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan sekalipun perusahaan, atasan, atau rekan kerja kita tidak menghargai jerih payah kita, masih ada banyak orang, perusahaan, atau atasan lain yang ingin memakai kontribusi Anda. Jangan hanya menuntut orang lain, tapi tuntutlah diri sendiri dulu. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Masih di program Bun Pagi, sahabat Petra, sebuah lagu yang luar biasa, terpaku dari GMB, lagu yang menggambarkan bagaimana orang yang begitu terkesan, begitu terhipnotis oleh kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Ini sungguh menjadi gambaran sebenarnya hidup manusia di hadapan Tuhan harusnya juga demikian, sahabat Petra. Karena begitu banyaknya berkat, begitu banyaknya mukjizat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, seharusnya memang kita diam dan terpaku di hadapan Tuhan untuk menikmati bagaimana kebesarannya, bagaimana kasihnya, bagaimana keadilan dan pengampunannya. Karena itulah hidup orang beriman memang perlu punya pengharapan yang demikian untuk kehidupan kita, sahabat Petra. Maka sahabat Petra, semoga sahabat Petra juga terus bisa menikmati Tuhan yang ada dalam kehidupan sahabat Petra semuanya. Relasi kita kiranya juga semakin erat dalam kasih-Mu, dalam kekuatan-Mu, dan juga segala sesuatu yang kita kerjakan kiranya juga menjadi gambaran bagaimana kita juga menerima berkat Tuhan. Semoga hari ini sahabat Petra terus bisa menemukan berkat Tuhan dan merasakannya untuk menjadi kekuatan dan pengharapan baru. Nah, sahabat Petra, terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di pagi hari ini. Ada Pak Herianto, Pak Hari, ada juga Bu Sri Rahayu, ya. Lalu ada juga Bu Alicia dan juga Pak Ariseno yang pagi hari ini juga meminta lagu dari Jacqueline Kolose, Yesus yang setia, dari Jacqueline Kolose, Yesus setia, sahabat Petra. Pak Ariseno mengirim kepada Bapak Ibu Purnatugas Kristen Dinas Kesehatan DIY, dan juga mengirim ucapan supaya cepat sembuh atau doa cepat sembuh untuk Pak Pandi yang sedang sakit. Salam sehat dan selalu serta semangat baru dalam hari-hari ke depan ini. Terima kasih untuk Pak Ariseno yang sudah memberikan salam, memberikan doa-doa baik untuk sahabat Petra semuanya. Nah, sahabat Petra, ada satu lagu yang diminta Pak Ariseno dari Jacqueline Kolose, Yesus Setia.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Petra FM.
2: Sebab Allah kita sanggup dengan iman, kita pemenang. Amin. Mari sama-sama kita mau raya.

0: Ulang tahun Hari TNI yang hari ini juga dirayakan. Semoga TNI kita semakin maju, semakin berkarya untuk keamanan negara kita. Juga sahabat Petra, kami ingin mendoakan supaya sepanjang hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, dengan kelimpahan rezeki dan juga kesehatan yang cukup untuk kita menjalani hidup kita hari ini. Kami pamit sahabat Petra dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Setiap suami harus memiliki komitmen untuk memberi perhatian kepada istri. Begitu juga sebagai seorang istri harus memahami suami. Sebagian hal ini untuk menggugah kembali perasaan tentang cinta di masa pacaran yang sudah mulai surut dalam perjalanan waktu berumah tangga. Yang harus dipahami oleh masing-masing pasangan adalah bahwa kebutuhan dasar laki-laki adalah cinta dan perhatian, sedang kebutuhan dasar perempuan adalah rasa aman untuk dilindungi. Rasa aman bagi seorang perempuan berarti merasa dicintai, mendapatkan pemenuhan diri dari diri suaminya, dan pemenuhan dalam hal ekonomi, sehingga ia dapat menikmati semuanya tanpa rasa cemas. Seorang istri ingin dihargai pada saat ia memenuhi kebutuhan dasar emosi dan biologis, yaitu melahirkan serta membesarkan anak-anaknya. Untuk mencapai hal ini, ia membutuhkan rasa aman dalam cinta kasih suaminya. Perempuan pada dasarnya ingin dicintai sebagaimana adanya, sedangkan laki-laki ingin dicintai atas apa yang ia kerjakan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
1: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Pai He Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
5: Petra FM.
0: Spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Fa'iyah tercungzi, pipit yang tidak bisa bertunas.

0: kisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam, saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur. Calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang, tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis, ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,5

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Rencan sing pucat, si cacat yang tidak cacat. Dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda, berpakaian lusuh, berbadan degil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Feita Ufchan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti. Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: And Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari 4 jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungan-kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya Siti Hinggil. Pastikan banyak yang belum tahu. Nah Siti Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan Siti Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama Siti Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, Siti Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno.

0: 99.9 Salam Top tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di gapura.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012 saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani, mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai, ya. Mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya masuk pada satu tema yang baru. Sukses sejati hanya bagi orang yang hidup kudus. Mari kita akan baca ya. 1, 2. Sukses sejati hanya bagi yang hidup kudus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Sudah. Kenapa kita perlu belajar hal ini? Karena ini adalah satu syarat, bukan hanya untuk masuk ke sorga. Ya saudara, masuk ke sorga itu membutuhkan syarat percaya dan hidup benar. Saudara, tetapi ini lebih daripada itu. Saudara, kalau seseorang dia hidup lebih dari benar, artinya dia hidup dalam kekudusan, maka dia bukan hanya bisa mencapai sorga ketika dia sudah meninggal, tetapi dia bisa menurunkan sorga di dalam kehidupannya dia ketika dia masih hidup. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Jadi ini satu hal yang hebat. Ini hal yang tidak bisa kita pikirkan kenapa bisa jadi demikian. Nanti saya akan jelaskan. Ini adalah bagian yang pertama, karena penjelasannya agak panjang sambil beberapa kali kebaktian. Saudara, para kekasih, mari segera kita akan membuka agak banyak ayatnya, saudara, yaitu dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 21. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai 21. 1, 2. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebaikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berawal dari apa yang disebut

0: pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman kasih karunia menyertai kamu. Amin. Para kekasih, ayat yang panjang, ada 5 ayat yang kita baca barusan, sedang yang sering kali saya sampaikan ayat 17. Tetapi ada ayat 18 dan ayat 19 yang merupakan kelanjutan, saudara, daripada ayat 17. Para kekasih, itu sebab dalam serial ini saya akan mengungkapkan dari 5 ayat ini betapa pentingnya orang kaya di hadapan Tuhan. Secara rohani, katakan betapa pentingnya saya kaya di bidang rohani di hadirat Allah, ya, saudara. Dan itu merupakan harta saudara. Itulah harta saudara dan harta saya yang sesungguhnya, saudara. Kaya rohani, bukan kaya uang, bukan kaya benda-benda yang berharga, logam mulia dan lain sebagainya. Bukan kaya intelektualitas, saudara. Tidak semua orang pintar, saudara. Tidak semua orang bisa mendapat hak pendidikannya, walaupun itu diatur dalam undang-undang dasar suatu negara. Tetapi tidak semua orang yang bisa mencapai kekayaan rohani, kekayaan ilahi itu dahsyat. Dan Tuhan hanya mau memberi kepada barang siapa yang hidup suci, barang siapa yang hidup kudus. Hanya kepada merekalah Tuhan berkenan memberikan. Dan nanti satu saat nanti pada bagiannya saya akan menunjukkan pada saudara, orang yang kaya rohani itu orang yang kuat di hadirat Tuhan untuk menerima kemuliaan yang lebih besar dari Allah di masa dia hidup. Katakan, di masa saya hidup, saudara, tidak diragukan kemuliaan ketika saudara masuk di sorga. Siapa yang tahu, siapa yang bisa memperkirakan betapa dahsyat kemuliaan tersebut. Tetapi sekarang inilah, ketika Anda dan saya masih hidup, di mana kita masih harus berlaga, berjuang, kita harus masih banting tulang, kita harus masih berjuang dengan keras untuk mempertahankan iman kita dan nama kita agar tidak dicoret dari daftar kerajaan Allah. Itu suatu perjuangan, saudara. Itu sebab seorang harus memulai hidupnya. Katakan, saya harus mulai dari hari ini untuk hidup kudus, supaya cita-cita Allah terjadi pada saya. Amin. Saudara, saya beritahu kepada saudara bahwa sesungguhnya Tuhan itu mempunyai rencana yang harus terjadi pada saya, harus terjadi pada saudara. Semua harus mengalaminya, saudara. Itu sebab saya diharapkan untuk menjadi seorang insinyur, saudara. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lain. Dia adalah Bapak saya yang harus saya taati. Saya tidak boleh keluar dari rencana dia, saudara. Itu sebab saya hanya belajar, tidak sampai selesai. Tetapi ilmu yang saya dapat dari teknik sipil itu, saudara, itu sangat berguna sekali dalam membangun rumah Tuhan yang pertama, Kristus Penebus Hall di bawah, dan Griya Panembahan. Itu sangat-sangat, saya juga heran, ya, saudara. Dan ternyata pengetahuan yang saya terima dalam kuliah 3,5 tahun tersebut ternyata sangat penting di dalam pembangunan Griya Panembahan, ya, saudara. Tidak perlu sampai selesai, tetapi semua itu yang saya serap itu saya bisa praktekkan, saudara. Sedikit demi sedikit saya bisa mengerti, saya bisa mempunyai pemecahan masalah, saudara. Membangun ini dibantu oleh 3 orang insinyur teknik sipil dan 1 arsitek, 4 orang insinyur, saudara. Dan saya bisa mengikuti mereka, saudara, dan mereka bisa tahu pemikiran saya dan pemecahan solusi saya. Sudah, tidak main-main membangun bangunan ini. 4 insinyur sudah yang menangani bangunan ini. Bukan 1 insinyur, bukan pemborong, Itu sebab saya memberitahu kepada saudara, rencana Bapa itu lebih dari semua rencana saudara, lebih dari semua rencana saya. Kalau dia membuat rencana, dia berharap, katakan, Bapa, saya berharap supaya rancangannya terjadi pada saya. Nah, dari poin ini saudara harus menyadari betapa seringkali kita mengecewakan Bapa kita yang di sorga. Karena apa? Karena kita tidak sesuai kehendaknya. Rencananya hanya bisa terjadi bila saya berjalan pada jalannya. All his plannings, all his schedules, all his wishes on me and on you just can be fulfilled if we are walking through the path that he have already decided and designed it by himself for each one of us. Dia hanya akan memenuhinya kalau saya dan saudara ada pada jalur yang dia sudah rancangkan bagi tiap pribadi kita. Tidak mungkin saya maunya saya sendiri lalu rencana Tuhan terjadi sama saya. Omong kosong besar. Itu iblis yang bilang. Itu sebab hidup kudus adalah cara Alkitab untuk meluruskan saya, meluruskan saudara. Tidak ada satu orang sempurna sebagaimana kita ketahui. Tetapi ketahui juga bahwa orang yang hidup tidak kudus, orang yang hidup tidak benar, tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Seperti apapun dia beriman kuat, seperti berapa banyak kali dia sudah masuk diselam di dalam baptisan air sekalipun, berapa banyak uang yang dia korbankan sekalipun, berapa ribu kali dia makan perjamuan kudus, mungkin sehari 3 kali. Sudah, saya kasih tahu, hanya mereka yang hidup benar di hadirat Tuhan akan memenuhi dan dipenuhi rancangan Allah di dalam hidupnya. Rancangannya sebagaimana kita ketahui adalah rancangan damai sejahtera. Katakan, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberi kepada saya hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Haleluya.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS Eksklusif Petra Damai.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Hari Senin tanggal 5 Oktober 2006. Untuk hari ini senang banget ketemu sahabat Petra semuanya di Gita Prima hingga nanti jam 2. Sudah beberapa hari gak ketemu, mulai Sabtu, Jumat. Sabtu, Minggu. 2 hari kita gak ketemu di Gita Prima. Mudah-mudahan di minggu pertama di awal bulan Oktober, Senin kedua atau Senin pertama ya. Pokoknya semuanya sehat untuk sahabat Petra, semakin baik.

sebuah lagu yang memang kesannya lama dan memang lama dan ternyata memancing Om Toto yang katanya di Kejayan minta lagunya yang boleh nggak sedikit agak lama, mungkin cukup lama. Terus saya tanya apa lagunya, katanya yang pakai nostalgia. Ini kayaknya yang dimaksud Om Toto ya.

sebuah larangan sahabat Betra dari SAS Group, jangan nanya nostalgia. Saya cek ternyata lagunya sudah cukup lama ya, 1981. Saya pikir tadi 90-an, tapi oke, masih terseleksi lah, masih bagus, masih bisa kita nikmati bareng-bareng. Dan sepertinya siapapun juga masih bisa menikmati lagu tadi. Tadi yang nyanyi SAS Group ya, lama sih bang, 1981. Terima kasih Om Toto katanya, seneng sudah mendengarkan, mudah-mudahan ya. Yang mau request boleh lagi. Ini ada sebuah lagu nostalgia, tapi ada yang minta lagi, tapi nostalgia SMA. Coba nanti saya carikan ya. Yang apa namanya, dirilis atau dirilis di cover siapa ya? Kayaknya ada Yuni Shara juga kalau nggak salah. Mbak Dian, terima kasih. Nanti ditunggu ya, coba saya carikan gitu. Sahabat Betra, namanya nostalgia SMA, namanya pendidikan sekolah. Kita semuanya jadi ingat waktu-waktu yang lalu yang masih sekolah, ketika masih sekolah maksudnya, dari SD, SMP, SMA gitu. Tentu saja semuanya masing-masing mempunyai sebuah momentum yang kadang-kadang membuat kita teringat gitu. Baik itu momentum yang lucu, yang sedih, yang kemudian sampai terbawa sampai dewasa, bahkan sampai tua gitu. Yang paling lama memang di SD ya, 6 tahun gitu. Dan harusnya di usia-usia SD, tentu saja usia yang dimana kita semuanya belum tahu segala politik, semuanya dengan pertimbangan senang dan senang gitu. Kalau memang lagi tidak suka ya terus diem gitu, tidak pakai trik-trikan, tidak pakai strategi untuk bahwa kita sedang membenci dia gitu, yang aneh-aneh pokoknya, ya udah setelah itu baik lagi gitu. Dan masa sekolah kita semuanya mah selalu ingat gitu, ada istilah yang sering muncul ya, nakal gitu. Kalau Jawa apa, beling. Apalagi ya, kalau Jawa selain beling, glidik gitu. Dan tentu saja orang-orang dewasa melihat kita pada waktu SD ya, dianggap sesuatu yang wajar gitu. Berantem pun juga sesuatu yang wajar, karena berantem yang tanda petik ya, lumrah gitu. Satu lawan satu, kemudian sudah. Kalau di sekolahan kemudian guru-gurunya terlibat, kemudian dijadiin apa, baik lagi gitu. Namun beberapa hari yang lalu sahabat Betra mesti juga melihat atau mendengar atau sudah tahu ada sebuah kejadian yang memprihatinkan, di mana di Pemalang ya. Kayaknya mungkin sekarang masih ditelusuri dan masih diselidiki oleh pihak yang berwajib, di mana seorang ya, anak SD 7 tahun sampai meninggal dunia dengan sebuah peristiwa. Di sini kalau saya baca sekilas memang ada bullying dengan dari kakak-kakak kelasnya gitu sahabat Petra. Saya tidak akan baca detail, tapi di situ terjadi sebuah istilahnya kalau sekarang mungkin bullying atau kekerasan yang juga dipertanyakan juga gitu. Kenapa anak-anak kakak kelas yang SD juga mas sudah bisa mengeroyok tanda petik ya, meniru siapa gitu. Ada tentu saja buat orang-orang yang sekarang sudah dewasa, orang tua mungkin ini menjadi sebuah evaluasi gitu. Kenapa anak-anak adik-adik SD gitu sudah melakukan sesuatu yang mestinya kalau boleh dalam hal ini kita membandingkan tahun-tahun yang generasi sebelumnya, apalagi generasi orang tua kita gitu, kayaknya nakalnya beda gitu. Apakah ini sebuah perkembangan atau memang perkembangan zaman yang tidak boleh diingkari, tapi juga menjadi sebuah warning, peringatan buat guru untuk, dan khususnya orang tua, untuk selalu terus dan mengawasi putra-putrinya gitu. Karena setelah kejadian ini akhirnya ngerepot orang tua juga gitu. Nah sahabat Petra, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi dan semua prosesnya bisa berjalan dengan baik. Kalau memang terjadi sesuatu pelanggaran, sebijaksana mungkin di situ karena masih anak-anak mungkin pasti akan melibatkan orang tuanya gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang istilahnya kekerasan kepada teman-teman
seumuran gitu. Sayang banget di bawah 12 tahun, di bawah 10 tahun sudah melakukan yang namanya kekerasan. Entah itu dinamakan kenakalan atau bukan. Kalau kenakalan, mungkin mereka adik-adik ini juga tidak mengira bahwa akan menjadi atau kebablasan akhirnya korbannya menjadi meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan peran orang tua sekali lagi yang lebih dewasa ini kayaknya akan menjadi semakin dibutuhkan. Termasuk mungkin kalau lebih luas pendidikan di sekolah yang pengawasannya mungkin akan menjadi titik balik lagi, diulangi lagi, di refresh lagi agar tidak ada kejadian sejenis gitu. Biasanya anak-anak kan gampang ketika memiliki guru yang dihormati, disayang bahkan gitu, akan menurut dan tentu saja tidak akan berani melakukan hal-hal di luar batas gitu. Mudah-mudahan, sahabat Petra. Sebuah kata yang namanya nakal, sahabat Petra, kalau zaman dulu juga bisa diartikan ono akale gitu. Katanya gitu, tapi dan berkembang lagi namanya nakal ini, ada orang yang berpendapat bahwa ketika anak kecil ada SD gitu dikatakan nakal yang wajar ya, bukan sampai kekerasan. Sebagian kita mengatakan bahwa biasanya anak-anak nakal malah jadi anak-anak yang jadi pemimpin gitu. Benarkah? Ya, mungkin tidak 100% benar. Tapi di sisi lain kalau kita lihat, sahabat Petra, kenapa ada di antara anak-anak yang boleh dikatakan tanda petik nakal ketika SD malah sekarang jadi pemimpin gitu. Ya, kenapa? Karena ternyata ada karakter yang positif di situ. Selama nakalnya itu adalah nakal anak-anak gitu. Bahkan kadang-kadang tidak terlalu pintar gitu. Dewasanya justru seringkali sukses menjadi pemimpin. Ada yang jadi bos. Apalagi pengusaha besar gitu. Bahkan teman-temannya yang dianggap lebih pintar pada kalanya bisa malah menjadi orang-orang yang dia pimpin gitu. Kenapa begitu? Karena anak-anak yang tanda petik nakal, ya, nakal wajar atau nakal yang mungkin dia katakan nakal kreatif itu, karena mungkin ada satu unsur ketika seseorang dianggap nakal, yaitu ada keberanian mengambil risiko, ya. Jadi ketika anak-anak diam, kemudian ada yang nakal itu bawaan, ya. Jadi biasanya tidak melanggar apa, tidak takut melanggar aturan. Berani mengambil risiko, dihukum guru, dan suka mencoba hal-hal baru yang di luar batas aman, kadang-kadang begitu gitu. Dan kalau dihubungkan dalam kepemimpinan, sahabat Petra, menjadi pemimpin berarti harus siap menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan besar yang berisiko gitu. Jadi orang yang terlalu aman tanda petik atau takut salah sejak kecil gitu, cenderung ragu-ragu saat memimpin. Ya, tapi sekali lagi kayaknya bukan hanya karena nakal terus sukses, pasti ada batas-batasnya juga, ada rambu-rambunya. Mbak Dian katanya minta lagunya Nostalgia SMA, udah ketemu ini. Saya pilihkan yang Yunisara ya. Mudah-mudahan pas untuk Mbak Dian, juga mungkin sahabat Petra semuanya yang lagi dengerin Petra di jalan. Lagu ini enak banget ini sambil menikmati panasnya di luar.

Saya yakin sahabat Petra yang pernah SMA, dalam arti SMA, SMK juga boleh, STM juga boleh. Langsung ingat masa SMA kali ya, masa gak pernah mandi kali. Sudah ada beberapa yang WA lagi. Untuk sahabat Petra ini yang WA langsung katanya sombong tadi ketemu di Mart, titik-titik Mart katanya. Waduh, sorry, gak lihat. Tapi tadi sekilas kalau ada yang ngajak ketawa mungkin ya oke. Sorry, gak lihat tadi sekilas soalnya buru-buru ya. Terima kasih, pokoknya sehat-sehat. Katanya minta lagunya RSD. Disapa, lain kali ketemu disapa ya biar teringat atau fokus gitu. Kemudian ada siapa nih? Sebelum hilang gitu katanya. Bunda Meme, selamat siang di Jogja Selatan. Katanya minta lagunya Krakatau yang Gemilang. Aduh, sudah siap, ntar lagi bisa didengarkan. Buat sahabat Petra semuanya katanya. Terus juga seperti biasa, Mbak Eri di Sidoarjo. Buat saya, ya salam sehat pokoknya untuk semuanya. Dan tetap semangat, bahagia selalu katanya. Oke, terima kasih Bunda Memes. Lagunya udah siap, nanti bisa didengerin. Kemudian, ini Mbak Eri langsung jawab loh Bunda. Mbak Eri juga salam buat Bunda Memes, juga Bunda Amel katanya. Selamat siang semuanya. Mas Bagus ini siapa sih? Muncul terus. Terima kasih ya Tante. Kemudian juga minta lagunya apa sih? Rio Febrian yang Tiada Kata Berpisah. Wow, benar ya. Sudah ada juga, nanti bisa didengarkan. Satu lagi sebelum kita bahas sebentar ya. Sebentar. Udah jam 1:30, cepet banget ya. Mbak Dira, terima kasih juga. Katanya minta lagunya Ian yang Jatuh Cinta, lagu tahun 2003 katanya. Lengkap, oke. Sudah saya siapkan, nanti bisa didengarkan semuanya. Sebelum lagu, daripada saya lupa nanti tadi sahabat Petra, karena ini lagi seru soal apa namanya, tanda petik anak nakal yang sukses gitu. Kenapa? Ya kalau kita punya teman-teman nostalgia, tidak semuanya, tapi ada kalanya kadang-kadang menjadi sebuah perhatian. Tidak dinyana gitu kalau seorang teman yang SMA-nya sedikit banyak pola gitu, malah sukses gitu. Ya itu tadi, karena ternyata ada karakter-karakter yang tersimpan. Selain mengambil risikonya berani, sahabat Petra tidak terlalu apa ragu-ragu gitu, makanya dia jadi pemimpin gitu. Ada juga yang kemampuan sosial karena nakal, jadi kemampuan sosial jaringannya kuat, istilahnya apa ya, street smart gitu. Jadi anak yang bandel biasanya lebih banyak menghabiskan waktu bergaul gitu. Ada yang nongkrong gitu, asal gak kebablasan. Nongkrong terus juga habis gitu. Nah, juga memimpin kelompok bermain biasanya begitu, atau bernegosiasi kadang-kadang dengan guru agar hukumannya diringankan. Mereka memiliki kecerdasan sosial gitu yang tinggi. Dan kalau dihubungkan dalam kepemimpinan, memang kalau mau sukses karir bisnis memang tergantung pada kemampuan melobi, ya benar juga ya. Kemudian mempengaruhi orang lain, membangun relasi, juga bernegosiasi. Pintar secara akademis saja ternyata tidak cukup, harus diingat-ingat sahabat Petra. Jika seseorang canggung dalam berinteraksi sosial, memang semuanya harus imbang gitu. Ya apapun sahabat Petra, bermula dari sebuah peristiwa di Pemalang yang memprihatinkan. Tapi di sisi lain juga kita harus melihat sisi positif, bahwa anak-anak yang sedikit bandel gitu, nakal tapi wajar, bukan membuli, bukan kekerasan, biasanya mempunyai kelebihan dan sukses di dewasanya. Kalau dihubungkan dengan kekinian sahabat Petra, yang kemarin Pak Presiden sudah reshuffle, yang jadi seru adalah di mana seorang kritikus yang sangat filosofis gitu masuk dalam sebuah lembaga kenegaraan. Nah itu menjadi pertanyaan. Yang namanya Rocky Gerung gitu, siapa yang tidak kenal
Mas Rocky gitu di media sosial yang selalu bicara dengan filosofis gitu, tapi tiba-tiba masuk ke apa namanya, ke istana. Nah, ini kenapa bisa begitu, sahabat Petra? Sebuah pertanyaan. Jadi seseorang yang konsisten dengan kritisnya, seseorang yang konsisten dengan karakternya, walaupun itu mungkin galak atau negatif atas sebuah rezim gitu, ternyata juga bisa menjadi incaran untuk dijadikan tim gitu. Jadi tidak harus yang baik-baik saja, yes man, apa istilahnya, kalau berlebihan jadi penjilat gitu, bukan. Tapi kadang-kadang orang-orang yang sedikit apa namanya, bukan sedikit, bahkan kadang-kadang dengan kata-kata yang kalau kita mendengarkan kadang-kadang kesannya kasar itu, dan itu konsisten, ternyata bisa menjadi nilai plus. Salah satunya ya Mas Rocky Gerung gitu, sampai Pak Presiden mengangkat menjadi Wanti Pres. Ya benar ya, penasihat Presiden. Oh keren ya, seolah-olah kan di atasnya lebih senior presiden gitu, padahal sebelumnya adalah seorang kritikus. Jadi intinya tetap kita mempunyai sesuatu yang bisa ditonjolkan, baik dari sisi apa namanya kepintaran, dari sisi gaya kritikus dan lain-lain ya. Tapi memang kembali tidak semua orang harus begitu, dan kita harus percaya setiap orang mempunyai jalannya.

Sahabat Petra, kalau bicara kita bicara tentang sedikit ke atas soal kita selalu tidak boleh menghindari atau menjauh dari berita-berita yang penting ya. Seperti kasus, bukan kasus, informasi tentang reshuffle dan beberapa perubahan posisi pejabat. Dan yang menarik kalau dihubung-hubungkan dengan karakter anak sekolah yang nakal, kemudian apa namanya, nakal yang tanda petik tertata ya, nakalnya anak-anak lah gitu. Itu tadi sudah disampaikan, justru mereka kebanyakan yang sukses menjadi seorang pemimpin, seorang penguasa besar gitu, karena sebenarnya di situ tersimpan karakter pemberani, karakter yang tidak ragu-ragu, dan salah satunya lagi adalah karakter yang berani mengambil risiko gitu. Nah, dalam kasus kalau yang sudah atau yang kekinian, Sahabat Petra, seorang kritikus ya yang sangat mempunyai image image sangat keras terhadap pemerintah ya. Dalam hal ini kita sebut aja namanya Mas Rocky Gerung gitu. Kita tahu Mas Rocky Gerung ini adalah mempunyai sifat kritis ya dan terkesan cerdas gitu. Jadi dengan background-nya yang sangat filosofis gitu, selalu menunjukkan bahwa dia orang yang pembaca buku ya, kutu buku gitu. Zamannya Renaissance sampai zamannya Pluto, tahu semua, seolah-olah begitu. Jadi ketika dia bicara selalu berdasarkan sebuah teori yang dia baca gitu. Jadi paling tidak konsisten untuk hal itu gitu. Dan yang lebih penting buat pengalaman kita semuanya, untuk Sahabat Petra yang sedang membangun sebuah posisi, entah di posisi organisasi, posisi di kerjaan, atau posisi di dimanapun gitu, ketika konsistensi ya, ini Mas Rocky Gerung ini konsisten kan dibangun, dan yang kita kadang-kadang lupa bahwa memiliki, otomatis memiliki panggung kuat, dan akhirnya membawa seseorang pada posisi yang cukup eksklusif gitu, jadi penasihat, Sahabat Petra. Bayangkan penasihat dari kritikus menjadi penasihat negara yang sangat strategis. Bahkan bagi seseorang yang awalnya lekat dengan tadi sudah saya sampaikan image sebagai pemberontak tanda petik ya, atau pengkritik pemerintah, tapi karena konsistensinya sebagai seorang yang orang kritis dan memang cerdas gitu, kelihatan cerdas gitu, akhirnya membangun, dia tanpa sadar atau mungkin disadari, akhirnya membangun sebuah panggung yang kuat. Jadi Sahabat Petra, kita semuanya harus membangun panggung kita sendiri-sendiri gitu. Kalau mau menjadi seorang ibu yang baik, tentu saja panggungnya adalah pintar masak, setia, kemudian perhatian kepada semuanya gitu. Kalau jadi bapak yang baik, tentunya menjadi bapak yang bertanggung jawab, setia juga gitu, dan punya duit banyak. Itu panggungnya gitu ya. Ya tentu saja kita masing-masing punya panggung dan punya cara tersendiri untuk sukses, Sahabat Petra. Saatnya kita Kos Plus, Sahabat Petra. Lagunya sudah lama kita tidak dengarkan, hubungannya mungkin dengan lagunya Rio Febrian. Tidak akan terpisah, jadi kembali lagi gitu.

0: Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Sahabat Petra masih di Gita Prima, sekarang jam 1 lebih 54 menit. Masih ada dua lagu yang sudah saya siapkan untuk yang sudah request gitu. Tapi sebelumnya terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Petra di 105,7 FM, juga yang di lagi live streaming di www.sahabatpetra.com. Ada juga yang mendengarkan di aplikasi, saya lihat di situ di aplikasi Petra ya, di download di smartphone sana melalui Play Store. Terima kasih. Ada yang di Jogja juga, ada yang di luar Jogja. Terima kasih banyak gitu. Mudah-mudahan senang, jadi mudah-mudahan lancar semuanya. Sahabat, saya pamit ya. Terima kasih untuk sudah menemani atau mendengarkan Petra di Gita Prima siang hari ini. Jadi sekali lagi untuk sahabat Petra yang dari pembicaraan kita tadi ada sesuatu yang menarik gitu. Kalau kontennya bahwa anak nakal akhirnya sukses, tentu saja kita yakin kenakalannya sebenarnya merupakan bentuk dari jiwa kepemimpinan dini, energi yang berlebih dan rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian diarahkan ke jalur positif setelah dewasa. Demikian juga Mas Rocky Girung, dia sukses dengan konsistensinya, tapi pintar juga mengarahkan dan membangun sebuah panggung. Kita bangun panggung kita sendiri-sendiri, sahabat Petra, dengan semangat dan kapasitas kita masing-masing. Sukses untuk semuanya. Saya pamit, ketemu lagi besok. Pastikan segalanya lebih baik untuk hari ini. Tentu saja, sampai jumpa.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and inspiration.
2: Petra 105.4.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh. Jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota

0: FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari 4 jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungan-kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal-hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi, Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top Tetap Optimis Bersama
1: 105.7 Petra FM The Voice of Love
2: The Voice of Love
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
0: Petra 105.7

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: FM.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS.

0: ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.9.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tian shen wo cai, bi yu yong. Saya dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Alkisah di tepian sungai sebuah hutan. Tanpa seekor kura-kura sedang berjalan di sana. Dengan langkah ceria, mendekatlah sahabatnya seekor pelanduk. Hai kura-kura, apa kabar pagi ini? Hai juga pelanduk. Ya, beginilah aku. Seperti biasa, jalanku tetap perlahan dan tidak mungkin bisa berlari secepat dirimu, jawab si kura-kura dengan suara iri. Si pelanduk melanjutkan berkata, sobat, ada berita penting nih. Seisi hutan sedang resah saat ini. Raja hutan sedang menggerang kelaparan dan mulai mencari mangsa. Duh, giliran siapa ya yang akan menjadi santapannya kali ini? Dengan tatapan kasihan, si pelanduk melanjutkan, jujur saja, aku kasihan kepadamu. Jalanmu yang begitu lambat, pasti engkau akan menjadi korban empuk bagi sang raja. Dengan kepala tertunduk dan suara memelas, si kura-kura berkata, sobat, tolong ajarin aku cara berlari cepat seperti dirimu, agar aku bisa menyelamatkan diri bila raja hutan hendak memangsaku. Si pelanduk setuju, dan sejak saat itu si kura-kura rajin berlatih berlari cepat seperti yang diajarkan oleh si pelanduk. Hingga suatu siang hari, sang raja hutan berada tidak jauh dari si kura-kura. Melihat jalan si kura-kura yang aneh menurutnya, si raja hutan hanya mengikuti sambil mengeluarkan suara erangan dan mempermainkan tempurung si kura-kura dengan kuku kakinya. Karena ketakutan yang luar biasa, si kura-kura yang berniat mempraktikkan ilmu larinya malah tidak bergeming, terdiam kaku, dan kemudian menarik seluruh anggota tubuhnya ke dalam tempurung, memejamkan mata dan pasrah kepada nasib, menunggu eksekusi dari si raja hutan. Tempurung kura-kura yang diam seperti batu bukanlah benda yang asik untuk bermain, dan bukan barang yang nikmat untuk dimakan. Maka sebentar saja, si raja hutan pun mulai bosan, dan akhirnya meninggalkan si kura-kura yang diam seperti batu. Monyet yang sedari tadi melihat dengan tegang dari atas pohon pun berteriak nyaring ke kura-kura. Hai kura-kura, bangun, bangunlah. Bahaya sudah berlalu. Serasa tidak percaya, si kura-kura perlahan menjulurkan kepalanya, melihat ke arah monyet. Ah, aku selamat. Benar engkau selamat. Engkau sungguh hewan yang sangat beruntung, karena memiliki tempurung perlindungan yang melekat di tubuhmu. Jika ada bahaya mengancam, engkau tidak perlu lari seperti kami. Asal engkau diam, berarti selamat. Engkau pun tidak perlu belajar berlari cepat seperti pelanduk, atau bisa memanjat pohon seperti kami. Karena sesungguhnya, setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.

0: Kemudian sengkuo cai pi yu yong. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita, biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya. Namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
3: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta.

0: telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. KOS eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Rencan sing pucat, si cacat yang tidak cacat, dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Uchan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini. Sebagai tanda terima kasih saya, silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti. Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harga diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567 0274-885-481.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 104.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang

kapokan. Sedangkan saat ini hinggil kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran dan sebagainya.

0: FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
3: Love and Inspiration.
1: Petra 105.4.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration
0: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun lempuyangan nih, selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Sumatra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
6: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
5: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di Mana Kampus dan Niruta Pasaraya.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata bunta. Saudara, buntal adalah nama sejenis ikan laut yang bila disentuh, ia dapat menggelembungkan perutnya, sehingga jika ia dibuang kembali ke laut, maka ia seperti balon yang terapung-apung di permukaan air. Ya, kita mungkin akan merasa takjub atau bahkan geli melihat kebolehannya menggelembung seperti balon. Tetapi sesungguhnya, ikan ini tidak lucu sama sekali, karena ia sangatlah beracun. Konon, racun ikan buntal lebih berbahaya daripada sianida. Tetapi hebatnya di Jepang nih, ikan buntal ini justru dikenal sebagai salah satu makanan yang lezat. Harganya pun sangat fantastis, yaitu sebesar 10.000 yen atau sekitar 1 juta per porsi. Namun ada pengaturan yang ketat tentang bagaimana ikan beracun ini disajikan. Ya, ikan ini hanya boleh dimasak oleh koki yang memiliki lisensi saja. Dan untuk mendapatkan lisensi itu, seorang koki harus menghabiskan banyak uang dan juga waktu. Ya, sayangnya sejak bulan Oktober 2011 lalu peraturan itu mulai dilonggarkan. Koki tanpa lisensi pun diperbolehkan menyediakan makanan beracun, tetapi istimewa tadi. Padahal di Jepang selalu ada laporan orang yang tewas setelah makan ikan buntal loh. Saudara, seperti ikan buntal yang jelas-jelas beracun tetapi masih banyak saja orang yang berminat untuk menyantapnya. Ya, demikian juga ada banyak hal yang sebetulnya orang sudah tahu bahwa hal itu adalah dosa, perbuatan yang tidak terpuji, namun masih saja dilakukan. Agama dan pemerintah sudah memberlakukan peraturan yang ketat, tetapi masih saja orang berusaha supaya perbuatan itu dapat dinikmati dengan bebas. Bahkan ada orang-orang yang berusaha mencari pembenaran demi pembenaran. Ya, tak lain tujuannya agar ia bisa terus dapat menikmati dosanya itu. Padahal semua tahu, dosa bagaikan racun. Ada yang menimbulkan kematian yang cepat, ada yang lambat. Ada juga yang menimbulkan rasa sakit yang dahsyat, ada yang tidak terasa sakit. Ya, tetapi dosa tetaplah dosa. Hasil dosa sudah pasti adalah maut, yakni keterpisahan kita dari Sang Pencipta. Terpisah dari Sang Pencipta berarti kita kehilangan cahaya kemuliaannya. Cahaya itulah padahal adalah penuntun jalan kita menuju pada keselamatan hidup. Namun sayangnya banyak orang yang rupanya lebih suka hidup menurut keinginan hatinya daripada mengikuti panggilan Tuhan untuk hidup dalam kemuliaannya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

Aib, kutuk, dan berkat. Kejadian 9 ayat 18 sampai 27. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut hipotesis dokumenter klasik, ada dua benang cerita yang terjalin dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Ada benang cerita Yahwis yang menjelujur dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai 27. Benang cerita ini mengisahkan Nuh yang minum anggur sampai mabuk, insiden yang melibatkan ketiga putranya, serta kutuk kepada Kanaan dan berkat-berkat untuk Sem dan Yafet. Kita disuguhi cara bercerita yang hidup. Kita juga melihat orientasi pada keluarga. Di samping itu, saudara, ada benang cerita Padri, Imamat, yang kita temukan dalam Kejadian 9 ayat 28 dan 29. Dalam benang cerita ini, kita memiliki catatan kecil tentang sisa hidup Nuh dan usianya saat wafat. Dalam kesempatan ini, kita akan fokus pada benang cerita Yahwis, yakni Kejadian 8 ayat 18 sampai 27. Kejadian 9, maksud saya, ayat 18 sampai 27. Mari kita coba menafsirkan bagian ini. Kisahnya, saudara, yakni kisah Nuh dan anak-anaknya, terbilang singkat dan mengandung teka-teki. Nuh menjadi seorang petani, Ish ha'adamah dalam bahasa Ibrani. Bila diterjemahkan harafiah, manusia tanah. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur, wajita karem, menanam kebun anggur atau menanami kebun anggur. Rupanya ia juga membuat anggur. Anggur di sini yayin dalam bahasa Ibrani, wine, minuman beralkohol. Jadi Nuh rupanya juga membuat anggur dari hasil kebunnya. Setelah minum dari anggur itu, Nuh mabuk syakar, untuk mabuk dalam bahasa Ibrani, hingga telanjang gala di dalam atau di tengah kemahnya. Syahdan, salah seorang putranya, yakni Ham, melihat ketelanjangan ayahnya atau melihat aurat ayahnya. Bahasa Ibrani, wayare et erwat abiu. Wayare et erwat abiu. Melihat aurat ayahnya. Kemudian, Bapa Kanaan atau Avi Kanaan itu menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar, atau mengumumkan kepada kedua saudaranya di jalan. Wayaget lisnei ekau bakuts. Mendengar hal itu, Sem dan Yafet mengambil selembar kain. Wayika et hasibla. Mereka bermaksud menutupi aurat ayah mereka. Wayekasu et erwat abihem. Supaya tidak melihat aurat ayah mereka. Wa erwat abihem lo ra'u. Maka Sem dan Yafet membentakkan kain itu pada bahu mereka berdua. Wayasimu al shekem shenehem. Mereka berjalan mundur. Wayelku ahoranin. Dan memalingkan wajah mereka. Atau dan wajah mereka membelakangi. Tupnehem ahoranin. Ketika Nuh sadar atau siuman, atau ketika Nuh terbangun dari anggurnya, bahasa Ibrani wayikets noah miyedu, dan mendengar atau mengetahui, wayeda
apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, dan atau apa yang telah putra bungsunya perbuat kepadanya, et asher asa'o beno hakatan, ia satu, pertama mengutuki Kanaan, putra Ham. Jadi bukan mengutuki Ham secara langsung. Ia mengutuki Kanaan bahwa Kanaan akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Sarah Rafia, seorang budak dari budak-budak bagi saudara-saudaranya. Evet abadim le ekhau. Evet abadim le ekhau. Budak dari budak-budak bagi saudara-saudaranya. Bahwa ia akan menjadi hamba bagi Sem atau budak baginya. Evet lamo. Jadi seorang budak bagi Sem. Dan bahwa ia akan menjadi hamba bagi Yefet atau budak baginya. Evet lamo. Jadi seorang budak bagi Yefet. Yang kedua, Nuh memuji Tuhan Yehuah yang disebutnya Allahnya Sem. Elohei Shem. Yang ketiga, Nuh memohon agar Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet atau memperluas untuk Yafet. Yabda Elohim la Yafet. Dan berharap agar hendaknya Yafet tinggal di kemah-kemah Sem. Wayishkon be'ahalei Shem. Saudara, kisah aib kutuk dan berkat ini menyusul cerita tentang janji Tuhan sesudah air bah. Perhatikan Kejadian 8 ayat 20 dan sampai 22. Dalam jalinan atau benang cerita Yawis. Berkenaan pada kurban yang dipersembahkan Nuh, Tuhan telah berjanji tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Lihat Kejadian 8 ayat 21. Bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 17 dan 5 ayat 29. Tuhan berjanji tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Kejadian 8 ayat 21. Bandingkan dengan Kejadian 7 ayat 22 sampai 23. Tuhan juga telah berjanji bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Dalam pada itu, saudara, Tuhan mengetahui bahwa pusat masalah ada pada manusia itu sendiri. Karena yang ditimbulkan hati umat manusia jahat sejak awal hidupnya. Kietzer lev ha'adam ra minurau. Kejadian 8 ayat 21. Bandingkan dengan Kejadian 6 ayat 5. Ini segera nampak dalam keluarga Nuh, para penyintas air bah itu. Menjadi pembudidaya anggur dan memproduksi minuman beralkohol dari anggur ansih bukan sesuatu yang salah. Minum minuman beralkohol dari anggur pun tidak ansih berdosa. Minuman itu bermanfaat untuk menghangatkan badan dan menambah kegembiraan dalam jamuan makan bersama. Tetapi minum sampai mabuk dan kehilangan kesadaran sehingga menelanjangi diri atau gala adalah tidak bijaksana. Kelak Rasul Paulus mengingatkan kita, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Efesus 5 ayat 18. Bahkan orang benar, sadik, seperti Nuh pun, saudara, bisa berbuat tidak bijaksana dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri gara-gara minuman keras. Ham, putra bungsu Nuh, berbuat buruk kepada ayahnya. Ia melihat aurat atau kemaluan ayahnya. Wayare et erwat abiu. Kejadian 9 ayat 22. Ham juga menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Wayaget lishne ekau bakuts. Kata wayaget berkata dasar nagat, saudara. Selain bisa diterjemahkan menceritakan, juga mengumumkan. Kata huts yang diterjemahkan dengan luar juga bisa diterjemahkan jalan.
Dilihat dari reaksi Nuh setelah siuman, kita dapat mencandra duduk perkaranya. Ham bukan sekedar memberitahu Sem dan Yafet bahwa ayahnya mabuk dan bertelanjang atau gala, tak sadarkan diri. Lebih dari itu, saudara, Ham melihat aurat ayahnya, Wayar et erwat abiyu, kemudian mengumumkannya kepada Sem dan Yafet yang saat itu ada di jalan. Kita tidak dapat memastikan apakah selain kedua saudaranya, ada orang-orang lain di jalan itu, yakni istri Nuh ketika menantunya bahkan cucu-cucunya. Tetapi yang dilakukan Ham kurang ajar, yakni melihat aurat ayahnya dan mempermalukan ayahnya, yakni mengumumkan di luar atau di jalan bahwa ia telah melihat aurat ayahnya. Kurang ajar dan mengubar aib, itulah kesalahan Ham. Di lain pihak, saudara, Sem dan Yafet berbuat baik. Mereka segera mengambil kain dan menutup aurat ayah mereka. Mereka tidak mau mengubar aib Nuh dan tidak membiarkan sang ayah dipermalukan. Mereka juga bersikap hormat kepadanya. Membentangkan sehelai kain pada bahu mereka, berjalan mundur dan menutup aurat Nuh dengan memalingkan muka. Mereka melakukan itu supaya tidak melihat aurat Nuh. Apa reaksi Nuh setelah mengetahui kejadian itu? Kelihatannya ia tidak menyesal telah bertindak bodoh, yang diminum anggur sampai mabuk dan menelanjangi diri. Tapi ia merasa tersinggung dan marah kepada Ham yang kurang ajar dan mengubar aib, dan berterima kasih kepada Sem dan Yafet yang menghormati dirinya dan tidak membiarkan aibnya diumbar. Karena marah kepada Ham, Nuh mengutuk. Karena berterima kasih kepada Sem dan Yafet, Nuh memuji Tuhan, berdoa dan memberkati si sulung dan si tengah itu. Dalam semuanya itu, saudara, kita merasakan ironi. Pujian dan doa kepada Tuhan serta berkat ada dalam satu tarikan nafas dengan kutuk. Tidak kurang ironisnya, Nuh merusak hubungan di antara anak-anaknya. Di satu pihak, Sem dan Yafet diharapkannya akan hidup dalam persaudaraan. Anaknya Yafet tinggal di kemah-kemah Sem. Tapi di lain pihak, saudara mereka menjadi budak dari masing-masing mereka, bahkan budak yang paling hina. Kedua ironi ini, saudara, menggarisbawahi ironi yang lebih besar. Nuh yang telah berbuat tidak bijak dengan minum anggur sampai mabuk dan kehilangan kendali diri, sekarang berbuat tidak bijak lagi dengan mencampur baurkan pujian dan doa kepada Tuhan dengan berkat dan kutuk, serta merusak hubungan di antara anak-anaknya sendiri. Mungkin kita bertanya-tanya, saudara, mengapa dalam kutukannya Nuh tidak menyebut Ham melainkan Kanaan putra Ham? Bukankah Ham yang bersalah kepadanya? Lantas apa kesalahan Kanaan? Masakah bapak pola anak keprada dan bukan sebaliknya? Jangan-jangan karena saking marahnya kepada Ham, Nuh keseliaul ilat, sehingga keliru menyebut namanya menjadi Kanaan. Atau apakah mula-mula Kanaan merupakan alias atau nama lain, entah asli entah julukan dari Ham, yang kemudian menjadi nama anaknya yang bungsu. Lihat Kejadian 10 ayat 6. Saudara, dua kali sebutan Ham sebagai bapa Kanaan atau Avi Kanaan dalam Kejadian 9 ayat 18 dan 22 tentu bukan kebetulan. Tampaknya Kanaan adalah putra Ham yang paling disayangi dan digadang-gadangnya, yang paling berharga baginya. Jika memang demikian, betapa kejam Nuh, kemarahan dan pembalasan Nuh kepada Ham yang dipicu oleh sikap si bungsu yang begitu kurang ajar itu, diarahkannya kepada Kanaan, milik Ham yang paling berharga, anak yang bersalah, cucunya yang kena kutuk murka. Sudah barang tentu ini memunculkan pertanyaan, apakah benar Nuh telah benar-benar siuman dari mabuknya? Atau jangan-jangan, kritik ideologi, saudara, memungkinkan kita untuk bercuriga.
Cerita aib, kutuk, dan berkat ini sengaja dibikin untuk memberikan pengesahan dan pembenaran bagi penaklukan orang Israel atas orang Kanaan. Penulis menaruh kata Kanaan dalam kutukan Nuh. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa takluknya orang Kanaan kepada orang Israel itu sudah dari sononya. Sudah kutukan nenek moyang. Jujur, semuanya ini adalah dugaan. Kebenarannya tidak ada atau sekurang-kurangnya belum bisa kita pastikan. Lantas pesan pewartaan apa yang bisa kita dengarkan dari kisah ini? Pertama, saudara, soal aib dan kehormatan. Bagaimana kita menyikapi kerentanan bahkan aib orang lain, khususnya orang tua kita? Apakah kita menghormati harkat dan martabat sesama sebagai manusia, masuk orang tua kita, sehingga kita tidak mengumbar kerentanan apalagi aib mereka? Apakah sikap yang kita ambil cenderung lebih dekat dengan Ham atau lebih dekat dengan Sem dan Yafet? Dengan memperhatikan Kejadian 6 ayat 5 dan 8 ayat 21, kita diingatkan bahwa sikap kita mencerminkan kecenderungan hati kita. Kiranya kita rindu menjadi orang-orang yang suci hatinya, Matius 5 ayat 8, dan dimampukan Roh Kudus untuk menjaga hati dengan waspada, karena daripadanya memancar kehidupan, Amsal 4 ayat 23. Yang kedua, saudara, soal ucapan Nuh. Bila kita amati dengan saksama, kita tahu bahwa melalui ucapannya Nuh tidak senang, tidak sedang menyampaikan firman Allah. Kutuk Nuh bukan kutuk Allah. Berkat Nuh bukan pula berkat Allah. Kutuk Nuh terbit dari kemarahannya kepada Ham. Berkat Nuh terucap dari rasa terima kasihnya kepada Sem dan Yafet. Ucapan Nuh, saudara, bukan firman Allah. Tapi dari kekerasan verbal yang dilakukan Nuh, kita diperingatkan betapa sebagai orang tua, kita perlu memupuk diri dengan hikmat Allah sehingga dapat mengekspresikan kemarahan kita yang memang beralasan atau yang sebenarnya beralasan secara konstruktif. Diekspresikan secara konstruktif, membangun untuk anak-anak kita. Kita tidak membela Ham atau Kanaan, tapi kita tidak perlu meneladani Nuh dalam ketidakbijaksanaan apalagi kekejamannya. Yang ketiga, saudara, kita menolak rasisme. Para penganut supremasi kulit putih menggunakan ucapan kutuk dan berkat Nuh sebagai landasan untuk membenarkan kebencian mereka kepada orang kulit hitam. Seakan Ham atau Kanaan merepresentasikan orang kulit hitam. Padahal betapapun kita tidak setuju dengan Nuh, ucapan Nuh tidak berkata apa-apa tentang orang kulit hitam. Karena itu merupakan scripture twisting, pemelintiran kitab suci. Bila kita menggunakan ucapan Nuh yang tidak bijaksana dan kejam itu untuk membenarkan rasisme atau sentimen rasial kita. Murid-murid Kristus menolak rasisme, juga bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Murid-murid Kristus dipanggil untuk membangun gereja sebagai kesaksian yang hidup tentang masyarakat alternatif yang mengusung nilai-nilai tandingan yang merayakan kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan dalam Kristus. Ingat Galatia 3 ayat 26-28. Terpujilah Allah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Seratus lima koma tujuh

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Petra FM.
8: Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupanmu. Mungkin badai itu berupa kegagalan. Mungkin badai itu telah membuat saudara harus kehilangan segala-galanya. Atau mungkin badai itu berupa perasaan bahwa semua sia-sia belaka. Semua sudah berakhir. Semua masa depan telah hancur. Atau badai itu berupa tekanan dan penderitaan yang terus-menerus seakan-akan ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, datanglah pada Yesus, berserulah kepadanya, karena hanya nama itu yang sanggup menolongmu, menghiburmu, membelamu, dan memberikan kekuatan di dalam hidupmu.

saudaraku, bila badai dan tofan mengamuk dengan begitu dahsyat, hanya Yesuslah yang senantiasa sanggup meneduhkan, menyelamatkan kita dari gelombang dan badai yang besar yang menyerang dalam bahtera hidup kita. Terima kasih Yesusku.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Lima koma tujuh Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Renungan hari ini berjudul Terus Berproses. Ayub, seorang ayah dari anak-anak yang telah dewasa secara sosial. Ia kaya dan terpandang di lingkungannya. Dari sisi dunia, Ayub terlihat sebagai seorang pria yang matang, mapan, dan selesai. Alkitab juga menyebut Ayub sebagai orang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun ketika Allah mengizinkan iblis mencobainya, ternyata Ayub masih berdebat, tidak hanya dengan teman-temannya, melainkan juga dengan Tuhan. Ia mempertanyakan dan mengadili Allah atas penderitaan yang menimpanya. Rupanya masih ada sisi pengenalan Ayub yang belum matang sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan rohani bukan soal usia biologis, melainkan proses iman yang terus dibentuk oleh Tuhan. Melalui proses kehilangan, sakit, dan pergumulan yang panjang, Ayub belajar bahwa tidak semua hal dapat diukur dengan logika. Ada waktunya berhenti menanyakan mengapa. Ganti, terpujilah nama Tuhan. Hingga akhirnya Ayub sampai pada pengakuan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari Ayub kita belajar bahwa tidak ada titik henti, melainkan terus berproses menuju kedewasaan rohani. Sekalipun sudah dewasa secara umur dan pengalaman, Tuhan tetap dapat memproses kita supaya semakin matang dalam iman. Orang muda perlu bertumbuh. Orang tua pun tetap perlu dididik Tuhan menuju kedewasaan yang lebih dalam. Tuhan rindu kita mengenalnya, bukan hanya melalui kata orang, melainkan dari pengalaman dan perjumpaan secara pribadi dengannya. Kedewasaan iman adalah perjalanan seumur hidup sampai kita menjadi serupa dengan Kristus.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita sudah mengasihi orang lain hari ini? Satu hari sudah kita jalani di hari ini, dari pagi hingga malam. Ada banyak orang yang sudah kita temui, ada banyak peristiwa yang sudah alami. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tetap menyatakan kasih untuk sesama. Malam hari ini dalam doa malam, kembali ditemani oleh saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Saya akan menemani sahabat Petra untuk memanjatkan doa kepada Tuhan dalam doa malam hari ini. Karena itu, dimanapun sahabat Petra berada, mari kita menyatukan hati, mari berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang cinta kasihnya terus mengalir dalam kehidupan kami. Bapa yang tidak mempertimbangkan kesalahan kami, tetapi yang merengkuh kami, mengangkat kami, menyelamatkan kami, dan mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang tidak berkesudahan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami, sahabat Petra di banyak tempat, menyatukan hati kami untuk menaikkan syukur kami, karena kami merasakan penyertaan Tuhan terkhusus sepanjang hari ini. Kami Engkau izinkan untuk beraktivitas, dari kami membuka mata pagi tadi hingga malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah sertai kami. Dan ampuni kami ya Tuhan, karena dalam hidup kami hari ini ada hati yang terluka oleh tutur kata dan sikap kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami belum bisa setia kepada-Mu. Kami terkadang masih mengedepankan ego dan kebutuhan kami semata. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu memohon berkat bagi Radio Petra beserta dengan manajemen dan jajarannya. Tuhan berkati Radio Petra, Tuhan memberikan kebijaksanaan dan berkat bagi setiap orang yang mengelolanya, supaya Radio Petra tetap dapat menjadi jalan berkat bagi kami dimanapun kami berada. Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan Radio Petra melalui berbagai cara. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang berjuang dengan berbagai pergumulan hidup yang sedang mereka alami. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul dengan persoalan keluarga, pasangan suami istri, orang tua dengan anak, antar saudara, kiranya Tuhan menuntun mereka supaya apa yang mereka lakukan tidak saling menyakiti, tetapi mau saling mengampuni, mau saling mendukung, dan mau saling mengasihi. Berkati kami ya Tuhan, supaya keluarga yang kami bangun sungguh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang berjuang, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit dengan berbagai terapi, pengobatan yang bahkan sudah menahun. Kiranya Tuhan memberikan mereka ketelatenan, kesabaran, kekuatan, dan pengharapan. Berkati setiap terapi, obat, dan perawatan yang diberikan supaya menjadi jalan berkat bagi mereka. Kami juga menyerahkan keluarga. Kiranya dengan berkat Tuhan, keluarga dimampukan untuk mendampingi, merawat, dan membiayai. Tuhan, kami juga teringat
akan saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul dengan duka cita karena anggota keluarga yang telah Engkau panggil. Kami percaya mereka yang telah Engkau panggil saat ini bersama dengan Engkau merasakan damai sejahtera. Namun sebagai manusia kami merasakan sedih, kami merasakan kehilangan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan duka cita kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu kami diberi pengertian dalam menjalani masa duka cita ini. Mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu dan nanti kami juga dapat melanjutkan hidup pemberian-Mu. Tuhan, saat ini kami memohon berkat-Mu bagi keluarga-keluarga yang sedang berkumpul dengan masalah pekerjaan. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang sampai saat ini sedang berjuang untuk memperoleh pekerjaan. Mereka yang berjuang untuk bertahan dalam pekerjaan, mereka yang berjuang untuk membangun usaha, Tuhan berkati mereka. Kami percaya apa yang mereka lakukan ada hasil baik yang menanti mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Walaupun tubuh mereka terbatas, tetapi kami yakin kasih Tuhan tidak terbatas atas mereka. Berikan mereka kesehatan, kebahagiaan, kesabaran, dan ketenangan. Dan kami sebagai anak cucu, mampukan kami untuk mendampingi dan merawat orang tua kami. Kami memohon berkat-Mu bagi hubungan suami istri kami. Berkati kami Tuhan supaya semakin bertambahnya usia pernikahan kami, cinta kami semakin hangat, kami semakin dapat memahami, semakin dapat mengampuni satu dengan yang lain. Berkati kami juga sebagai orang tua, supaya kami dapat mendampingi anak-anak kami. Gap umur yang ada di antara kami tidak menjadi tantangan dan halangan bagi kami untuk membangun komunikasi yang baik. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami menyadari sebagai orang tua kami tidak bisa 24 jam mengawasi anak-anak kami. Tolong kami Tuhan supaya anak-anak kami dikuatkan untuk menjaga diri di tengah berbagai pergumulan dunia, pergaulan bebas, narkoba, kejahatan remaja, ketidaksetiaan kepada-Mu dan yang lainnya. Kiranya Tuhan menuntun mereka untuk memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu bagi anak-anak kami yang sampai saat ini masih merindukan pasangan hidup. Mereka yang sedang bergumul dengan pasangan, Tuhan tolong. Kami percaya ada jawaban Tuhan atas doa-doa dan usaha mereka. Dan bagi saudara kami yang sampai saat ini juga masih merindukan momongan, kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau menyerahkan pelayanan kami dimanapun Engkau menempatkan kami. Mampukan kami untuk melayani Tuhan melalui jemaat dengan penuh sukacita, dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Berkati kami ya Tuhan, supaya gereja-gerejamu dapat bersatu melaksanakan tugas panggilan kami di dunia ini. Mampukan kami untuk saling menghormati, saling bekerja sama, bergandeng tangan menjadi saksi-saksi-Mu. Berkati para pendeta, para gembala, majelis, pengurus, komisi, supaya mereka dengan bijaksana mampu membawa umat-Mu untuk lebih memahami kehendak-Mu dan menjadi lebih setia kepada-Mu. Kami memohon berkat-Mu Tuhan bagi badan kerjasama gereja-gereja supaya menjadi jalan berkat bagi kami untuk hidup rukun walaupun kami mempunyai denominasi yang berbeda. Tuhan, kami juga rindu melihat Indonesia dipulihkan dengan berbagai bencana, baik alam maupun juga kejahatan manusia. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kami. Berkati kami Tuhan supaya kami sadar bahwa
masa depan bangsa kami ada di tangan kami. Karena itu tuntun kami untuk dapat memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mampukan mereka yang berjalan di dalam lembah kekelaman untuk berjalan dalam jalan-Mu. Berikan mereka kesadaran, celikkan mereka supaya mereka berani untuk hidup jujur, memperjuangkan rakyat banyak seperti apa yang telah menjadi tugas mereka. Pimpin para pemimpin dan pemerintah kami, Tuhan, supaya mereka berani untuk memperjuangkan kami semua. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan untuk pemulihan yang terjadi di Indonesia ini. Tuhan, karena keterbatasan kami, ada banyak hal yang tidak dapat kami sampaikan. Kami percaya Tuhan mengampuni, dan apa yang terjadi dalam hidup kami adalah sesuai kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Kami serahkan istirahat malam ini ke dalam tangan kasih-Mu, supaya esok kami bangun dengan tubuh jiwa hati yang segar. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra doa malam hari ini bersama dengan saya Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Mari kita mengistirahatkan diri kita supaya esok kita dapat menyambut hari yang baru dengan energi yang baru.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Kita enggak cuma mau berhenti di penyembahan dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini, tapi kita mau persiapkan diri kasih yang terbaik untuk Tuhan.

air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman

0: dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kiranya sapaan ini terus mengingatkan kita untuk selalu hidup di dalam kasih. Sahabat Petra, kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu, akan menemani sahabat Petra dalam embun pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Sungguh suatu berkat bagi kita semua, karena kita bisa sampai di titik ini, di waktu ini, berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Karena itu sahabat Petra, mari sebelum kita beraktivitas hari ini, kita mau disegarkan melalui firman Tuhan dalam embun pagi ini. Karena itu, mari kita menyatukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tuhan telah mengiringi istirahat kami semalam, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan yang baik. Saat ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau datang kepada-Mu. Engkau segarkan dan Engkau kuatkan melalui firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga berkati setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima dan melakukannya. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, renungan hari ini masih diambilkan dari renungan Sabdo Winedar atau Sadar terbitan Sinode GKJ. Dan hari ini, Senin 5 Oktober, bersama-sama kita akan menghayati tema Terpilih melalui dasar bacaan dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya

tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan yang akan kita hayati bersama. Berbahagia siap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dengan setia. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita terpilih dengan nats dari 1 Petrus 2 ayat 9 bagian A yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, apa yang sahabat Petra pikirkan ketika mendengar atau membaca kata terpilih? Kalau kita bayangkan, orang yang terpilih tentunya bukan orang sembarangan. Biasanya, kalau seseorang terpilih untuk menyandang sebuah status atau melakukan suatu tugas atau tanggung jawab, berarti orang itu sudah memenuhi kriteria tertentu dan dianggap mampu untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Jika tidak demikian, tentu dia tidak akan terpilih. Tetapi kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat Petra, pada kenyataannya terkadang yang terpilih pun tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika demikian yang terjadi, biasanya yang memilih kemudian menjadi kecewa, menyesal, atau bahkan marah. Dan mungkin ke depannya, jika diadakan pemilihan, orang itu tidak akan terpilih kembali. Ada banyak contoh di sekeliling kita. Tentu kita tidak ingin seperti mereka, terpilih tapi tidak bisa melaksanakan tugas tanggung jawab yang diemban. Sahabat Petra, dalam embun pagi hari ini, melalui bacaan 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10, kita bersama-sama diingatkan bahwa kita, orang percaya, adalah
umat pilihan Allah. Kita dipilih bukan karena kita hebat dan tanpa cacat celah. Karena sebenarnya kita adalah manusia berdosa yang seharusnya tidak selamat, ada dalam kegelapan dan mendapat hukuman maut. Tetapi kita mendapat belas kasih Tuhan. Kita dipilih, diselamatkan, dan dibawanya kepada terang. Jadi, kita dipilih bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita dan memberikan kepercayaan kepada kita untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang kudus dan mulia. Kita diingatkan, setiap orang percaya dipanggil menjadi orang-orang terpilih. Orang yang sungguh paham tentang Injil kerajaan Allah dan dapat mewartakannya kepada dunia. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah terpilih, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berbangga hati, saya berdosa saja, sudah dipilih oleh Tuhan? Saya belum baik saja, Tuhan sudah begitu baik dengan saya. Saya masih seperti ini saja, Tuhan begitu mengasihi saya. Jadi, karena saya sudah terpilih, saya akan hidup seenak diri saya sendiri. Saya akan menikmati hidup, melakukan apa yang saya sukai. Apakah demikian? Tentu Tuhan tidak menginginkan hal seperti ini. Karena itu, saat ini kita diingatkan melalui 1 Petrus 2 ayat 9 yang mengingatkan akan tugas kita sebagai umat pilihan Allah, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Inilah tugas dan tanggung jawab kita, sahabat Petra. Kita dipercaya sebagai pewarta karya Allah. Tentu, kita tidak hanya mewartakan dengan mengarang cerita, tetapi kita sendiri telah mengalami betapa besarnya karya perbuatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, menuntun dan membersamai kita melewati kehidupan kita. Sehingga apa yang kita ceritakan bukan karangan kita, bukan omong kosong, bukan kata orang, tetapi benar-benar kita telah mengalami sendiri bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Sahabat Petra, kita telah dipilih menjadi umat pilihan Tuhan. Dan pilihan ini tidak ada bandingnya. Tidak bisa dibayar dengan apapun yang berharga yang kita punya. Karena itu, mari kita bersyukur karena kita telah dipilih oleh Tuhan sendiri. Mari kita nyatakan syukur kita ini dengan melakukan tugas tanggung jawab kita, mewartakan perbuatan Tuhan ini sebaik mungkin kepada dunia. Tidak hanya melalui kata-kata kita, tetapi melalui perbuatan kita yang mencerminkan firman Tuhan. Mari bertanggung jawab sebagai umat yang sudah dipilih oleh
Tuhan. Mari kita lakukan tugas pengutusan ini. Ingat kembali, rasakan kembali, lihat, dengarkan kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan ceritakan perbuatan itu kepada orang lain, supaya mereka juga dapat merasakan, melihat, mendengar betapa baiknya Tuhan bagi manusia. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar bisa kita lakukan. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur. Kami manusia yang berdosa, yang tidak layak, kotor, yang harusnya dihukum, tidak selamat, ada di dalam kegelapan. Tetapi karena besarnya cintamu kepada kami, engkau menyelamatkan kami, engkau membebaskan kami, mengampuni kami, dan membawa kami kepada terang. Engkau memilih kami menjadi umatmu, umat yang engkau perhatikan, yang engkau tuntun, dan engkau berkati. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang luar biasa ini. Saat ini Tuhan, kami mau menjadi umat yang bertanggung jawab. Kami bersyukur karena kami telah terpilih. Karena itu, kami mau mewujudkan rasa syukur kami melalui pewartaan tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk peka, melihat, mendengar, dan merasakan karya Tuhan dalam hidup kami. Dan melalui pengalaman yang indah ini, kami dapat menceritakan kepada orang lain. Kami dapat menceritakan kepada dunia, sehingga mereka dapat merasakan cinta kasih Tuhan. Dan mereka pun diberkati dan merasakan damai sejahtera. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mampu melaksanakan tugas perutusan kami ini. Di tengah berbagai tantangan dan godaan, Roh Kudus menguatkan dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dalam embun pagi ini. Dan saat ini kami juga akan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari pagi hingga malam, kami mohon berkat-Mu untuk setiap aktivitas yang kami lakukan, pendidikan, pekerjaan, pelayanan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita, dengan bertanggung jawab. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi umat pilihan-Mu yang mewujudkan kasih di tengah kehidupan kami hari ini. Kami juga memohon berkat-Mu bagi Radio Petra, kiranya Tuhan terus berkati, supaya menjadi berkat bagi kami semua. Inilah Tuhan doa kami. Kami menyadari kekurangan dan dosa kami, kami mohon pengampunan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Mari kita beraktivitas hari ini dengan disertai berkat dari Tuhan. Saya, Pendeta Hesti Murwasari, mohon pamit. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Nyala cintaku menghabiskan aku. Sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Petra.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra, Petra, Stream Radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kehancuran. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 24 dan 25.
1: Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati, kebanyakan dari kita lebih suka hidup tanpa rasa sakit. Tetapi Tuhan dapat dan sering melakukan pekerjaan besar dalam hidup kita pada saat sulit. Dalam ayat bacaan hari ini, Yesus menjelaskan prinsip kehancuran dalam hidup kita melalui perumpamaan tentang sebutir biji gandum. Jika kita menaruh biji gandum itu di tangan kita, tak ada apa-apa yang akan terjadi. Jika kita menyimpannya baik-baik di dalam suatu bejana atau laci, biji itu akan tetap sebutir saja. Biji yang terlindung dengan aman akan tetap tidak berbuah. Tetapi, jika biji itu diletakkan di dalam tanah dan lapisan pelindungnya lalu terkelupas, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tak lama, tunas akan muncul dan mulai tumbuh menjadi sesuatu yang berbeda, berguna, dan indah. Selain itu, tangkai baru itu akan menghasilkan lebih banyak biji yang dapat ditanam, dan tangkai-tangkai yang dihasilkan lagi akan terus melanjutkan proses yang sama. Itulah siklus kehidupan yang menakjubkan dari sebiji gandum yang dapat menghasilkan tangkai-tangkai gandum yang tak terhitung banyaknya. Tetapi semuanya itu harus dimulai dengan kehancuran sebutir benih. Saudara pendengar, Yesus tidak hanya membicarakan contoh kehancuran ini, Dia juga menghidupinya. Setelah mengorbankan dirinya, Dia hancur dan diletakkan di dalam tanah. Dari kehancuran itu muncullah kehidupan baru bagi kita semua. Yesaya pasal 53 ayat 5. Apakah Anda sedang merasa hancur saat ini? Jika demikian, ingatlah bahwa Tuhan tidak membuang Anda, tetapi Dia kemungkinan sedang memimpin Anda ke musim pertumbuhan dan sukacita baru.

prinsip kehancuran. Tuhan seringkali melakukan pekerjaan terbesarnya dalam hidup kita pada saat-saat kehancuran.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra Streaming Radio. Meski setiap hari aku berdoa, selama bertahun-tahun penuh cemas derita, meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala doa. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap pegang janjinya. Dia mendengar seruan doa kita. Dia menampung setiap tetes

0: Haleluya.
1: Oh, kita muliakan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dengan pujian kita. Karena Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak dimuliakan. Oh, haleluya.
2: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda di awal aktivitas pagi hari ini, sahabat Petra. Tentu kami berharap awal aktivitas Anda hari ini dipenuhi dengan sukacita dan kekuatan baru dari Tuhan. Kami akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, dan kami berharap kami juga bisa menyemangati Anda di tengah-tengah persiapan Anda untuk mempersiapkan aktivitas hari ini. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin didengarkan di Radio Petra, Anda bisa merequest dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Dan sahabat Petra, di pagi hari ini kita juga akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Indrianto Adiatmo Sawaldi. Dan di pagi hari ini juga kita akan mendengarkan Dokter Salah yang akan memberikan guidelines for living, juga dari Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita awali pagi hari ini dengan program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.
1: Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan,

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

Selamat pagi sahabat Petra, Shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Apa kabar sahabat Petra semuanya? Puji Tuhan, kita boleh dikaruniai hari yang baru lewat pagi yang cerah. Namun kita merasakan juga cuaca yang masih panas oleh karena musim kemarau yang berkepanjangan. Kita terus berdoa untuk cuaca ini supaya Tuhan boleh mengirimkan hujan bagi bumi, tanah yang kering, tanaman yang meranggas, dan bagi kita yang merasa gerah. Sahabat Petra, berjumpa dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat Petra, pagi ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari segala aktivitas kita hari ini dalam kehidupan seturut dengan tuntunan Sang Pemberi Jalan Kebenaran, Tuhan Yesus Kristus. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kami manakala kami membuka mata kami dari istirahat semalam dan kami boleh menemukan fajar baru, hari yang baru karunia Tuhan bagi kami semua. Tuhan, kami sambut hari baru pemberian Tuhan ini dengan sukacita dan syukur, dan kami menyerahkan diri kami. Sebelum kami melangkah, sebelum kami melakukan segala aktivitas hari ini, biarlah firman Tuhan kami dengar, kami renungkan, kami pegangi menjadi tuntunan penuntun hidup kami hari ini. Kami mohon Roh Kudus menerangi kami satu persatu dengan hikmat-Mu, sehingga kami sungguh mengerti akan kehendak-Mu yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu untuk kami lakukan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah hadir melawat kami, manusia berdosa ini. Di dalam namanya kami berdoa, berharap, dan mengucap syukur. Sahabat Petra, bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai 21. Surat Korintus, 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat mas atau nats hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Saya ulang bacakan. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sahabat Petra, tema dari renungan embun pagi ini adalah bersedia
menjadi utusan. Sahabat Petra, yang disebut utusan itu artinya orang yang dipercaya melakukan sesuatu yang menjadi amanat, yang menjadi perintah, sesuatu yang memang harus dilakukan oleh sang utusan ini. Orang yang memilih utusan tentu sudah mempertimbangkan, memikirkan dengan sungguh-sungguh apa saja teladan dalam hal kemampuan dari orang yang diutus ini untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Juga dilihat kesanggupannya melakukan karya atau pekerjaan sampai selesai. Juga apakah orang yang menjadi utusan yang dipilih ini mau menerima perintah ya atau permintaan atau tugas itu dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Sahabat Petra, bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 20 yang menjadi pusat atau nats kita pagi ini, yang kita rasa-rasakan, kita gumuli, mengajar hal bagaimana kita menempatkan diri sebagai utusan Tuhan. Rasul Paulus sudah memberikan teladan hal bagaimana

Tuhan Yesus di dalam namanya mau diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Kenapa harus diperdamaikan? Ya, kita bisa melihat supaya kita bisa ikut di dalam karya keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian hidup kita terlebih dahulu harus dipulihkan ya, untuk bisa mewartakan berkarya, mewartakan Injil Tuhan ini. Nah, saudaraku, ada sebagian orang Kristen yang ya tidak begitu saja menerima pengutusan ini. Ya, seharusnya kita bersikap positif ketika kita dipilih oleh Tuhan, diselamatkan, diperbarui dan diperdamaikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Semestinya kita juga menerima pilihan dan pengutusan Tuhan Yesus itu untuk mewartakan Injil perdamaian itu. Sekali lagi, ada di antara kita orang-orang Kristen, mungkin juga ada di antara sahabat Petra yang mendengarkan siaran embun pagi ini yang masih beralasan, ya. Misalnya, ya, saya tidak berani menjadi pewarta Injil utusan Tuhan Yesus karena belum punya waktu yang cukup, ya. Atau mungkin malah mengatakan, ah, belum waktunya aku diutus, ya, aku masih perlu untuk ya mempelajari terlebih dahulu dengan mendalam, ya. Atau punya alasan, ah, aku nggak bisa menjadi utusan Tuhan, aku tidak bisa mewartakan Injil, ya. Dan banyak alasan yang lain yang praktis-praktis, karena masih sibuk dengan pekerjaan, masih sibuk dengan studi, masih dalam kondisi bergumul dengan masalah dan sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang menjadikan orang ya tidak begitu mendengar dengan sungguh-sungguh ya suara Tuhan yang mengutus kita supaya kita menjadi ya juru-juru pewarta ya dari Injil perdamaian Tuhan yang memperdamaikan orang berdosa dengan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ini. Padahal saudaraku, kita harus melihat seperti kita telah didamaikan dengan Allah, ya, kita yang dulu juga manusia berdosa, ya, kemudian ditebus oleh Tuhan Yesus melalui karya penebusan dan penyelamatannya di kayu salib itu, ya. Semestinya kita melihat bahwa banyak orang berdosa yang membutuhkan juga diperdamaikan dengan Allah seperti kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Mari kita merasakan dengan sungguh-sungguh betapa bahagianya kita, betapa sukacitanya kita, betapa damai sejahteranya kita ketika kita sudah boleh diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu, mari dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita bersedia menjadi utusan-utusan Tuhan Yesus, mewartakan Injilnya, menjadi juru damai antara manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Sang juru damai itu, sang raja damai itu, Tuhan Yesus itu, dan kita adalah utusan-utusannya. Hari ini kita akan mulai memasuki kehidupan kita dengan berbagai kesibukan kita, aktivitas kita, tetapi ingat, jadilah utusan Kristus. Karena saudara telah dipilih, saya juga telah dipilih oleh Tuhan dan diutus untuk mewartakan kabar baik, kabar damai sejahtera, memperdamaikan orang berdosa dengan Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, mari kita bersedia menjadi utusan Allah. Amin. Saat teduh bagi kita, mari kita berdoa menyerahkan kehidupan kita hari ini kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Bapa telah memilih kami untuk Tuhan selamatkan, untuk Tuhan perdamaikan dengan Allah pribadi melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur, bahkan Tuhan telah mempercayai

Merayakan pengutusan untuk mewartakan Injil, untuk membagikan kabar baik tentang keselamatan, tentang pendamaian manusia berdosa dengan Allah di dalam warta Injil Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari kamu ini manusia yang terbatas, manusia yang membawa kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, tetapi Tuhan telah memilih dan mengutus kami. Oleh karena itu kami mempercayakan pengutusan ini di dalam pertolongan Tuhan. Allah sendiri yang akan berkenan memampukan kami, menjadikan kami utusan-utusan Injil Tuhan. Kami menyerahkan kesediaan kami hari ini untuk menjadi utusan Injil-Mu, dan mampukanlah kami seperti Engkau telah memperdamaikan kami dengan Engkau di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mampukan kami juga membagikan kabar baik Injil pendamaian Allah dengan semua manusia berdosa, atau lebih tepat, pendamaian manusia berdosa dengan Allah pribadi di dalam cinta kasih Allah, di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga menyerahkan kesibukan kami hari ini, baik yang bekerja, yang studi, dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, bagi kami yang punya aktivitas kewirausahaan, dan juga kami para lansia, adiyoso, yang tidak memiliki lagi pekerjaan yang sesuai dengan karir kami yang dahulu, tetapi kami tetap bisa melakukan berbagai hal yang bermakna bagi kehidupan kami, kehidupan keluarga, kehidupan jemaat, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas kemampuan yang Tuhan berikan, kesehatan dan umur panjang yang masih Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di dalam pimpinan firman Tuhan yang hari ini menjadikan kami utusan-utusan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Injil Sejati, kami berdoa, berharap, dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, demikian yang dapat saya sampaikan melalui ruang embun pagi ini. Akhirnya selamat menjalani aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kemarau panjang, banyak minum air putih, minum vitamin, makan cukup, berolahraga, dan tentu berolah rohani. Selalu tersambung, terhubung dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya yang menuntun kita sepanjang kehidupan kita hari ini. Sampai jumpa nanti malam dalam ruang acara doa malam Radio Petra. Selamat, dan Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom, salam pirukun.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Moon Pagi. Kami berharap sajian-sajian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda memberi kesegaran dan semangat baru untuk mengawali hari ini. Sahabat Petra, terima kasih bagi Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Kami sudah putarkan beberapa lagu. Dan bagi sahabat Petra yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa merequestnya ke nomor 0856-0202-4567. Nanti lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai pukul 8 nanti. Kami juga ingin menyapa sahabat Petra yang sekarang ini sudah mulai bersiap-siap untuk beraktivitas di luar rumah. Kami berdoa supaya sahabat Petra juga selamat sampai di tujuan dan beraktivitas dalam sukacita dan dalam anugerah Tuhan. Anda yang masih di rumah dan akan beraktivitas di rumah, kami juga ingin menemani sahabat Petra dengan program Moon Pagi ini sampai nanti pukul 8. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Moon Pagi hari ini masih di 105,7 Petra FM.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration. Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di